0: Nina.
1: Ay, Mario, Owetsa.
0: Ojukiranga obwedda n'obwedda, tebaawuliranga. Wayalamulira omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.

Katonda akulonda nga tonnatondebwa na mu lubuto lwa nnyoko n'akwebonnanya. Katonda alonda abayabayaba ensi beegaya n'abasitula. Katonda akulonda ng'oli wa

0: MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleza MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tolina kukajara.
2: Kolera ano mkutale karewe kebaita viva mtu. Ndunda nyanya, mkene nga vovira awe.
3: Ina habana, omugati kwemba tema nyinti kwa bei. Sabuni atabe liwa bei.
4: Good morning, good morning.
5: Program Sagala Galamide.
6: Program Sagala Galamide.
7: Radio Sapiencia.

enfuruyo musiki nebye misanyo radio sapiensia eno je radio chenda munyaka tonyese nyafama enkuru se ya magesi chenda munyaka

0: Okuliriza kyenda mu nnyaka tonyesenya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi kyenda mu nnyaka tonyesenya fama
1: Ope.

0: te uyambi bwa kubyo kwe wandisa kukakensa webye mizanyo biri abiri mukaga mujja mujje mugwe mizinda lya Radio Sapiencia manyimba demo efula bagoberera World Cup bajja kubuza ekibuzo kya World Cup overingo badugula bo mupira ni nira mwatu chikulemi kale mujje mwe wandise mukakensa biri abiri mukaga buli kimu kibirenga kitambula ku side yeyo atana afuna mipira agenda ku kodi ombebezo oberengo ofuna mipira agenda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we sabiri mwe tantu krizi ba kuberango siba agenda ku kodi oberengo ofuna mipira agenda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana ba kuberango we sabiri mwe tantu krizi ba kuberanga ate osiba oja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash ubo ita oja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash tuberenga tubebera mpola mpola kusita 217 6 bisatu munya hash kugambia akatambula katandika kumacha jukira bwake dedda odie 10 2 bisatu kubitano kale takamwa 2 ati goja kubisamwa kusinza KMVC koina olabe mekazo jyo kuberanga oteka berengo otega uli kasente mbere berengi itambula kikatambula odi enkumi piri mubi satu odi enkumi piri mubi satu mipire enajuka alibadi kweri kudoketi emipira jiri ebiri jikola odi bibiri mipire ebiri jikola odi bibiri alibadi beranga na yojifuna gendo wali 22 beti uberengo siwa nepake jizindola zona kweziri oja kuberango nyigasta bibiri 17 6 bisatu munya hash ubo ito oja kunyigasta bibiri 17 6 bisatu munya hash tuberenga tambla nye kunyiga star 217 6 bisatu munya hash tuberenga tube pira mpola mpola atanawe zabiri mwe tanto krizi wa kuberango siba chukana wa siba berango siba nobu funanyi ziba asiba berango siba nobu funanyi ziba gulichimu chiberenga chitambla anga bwechitambla paka jezizo na kwezirine kukambia zikulembe demu ye alebadi mipire biri jikola odi jikola odi bibiri then akatambula banaye akatambula kano wali badoke tanira mipira jiriena jikola odi enkumi biri mbisatu kulukumi kaleta milioni biri ne mitwala ana kunkumi biri kaleta milioni nyane mitwalo chinana kikatambula kitegeza bo ingira wali enkumi nya oboli mbukadde munana oboli mbukadde muenda n'omusubi kumbi ngo yagala kuyingira 10 kunkumi nya kunkumi nya ke katambula ako mipire ena tusobola kukere nkya wano ngenda okujja wana akawungezi 12 paka emwe yakawungezi ngamba gamba tuyingidde money bracket kusigadde ke 2 mwayi oyingira money bracket yobokera ko boti kakasha utunga ka obaba taddeko 10 ngakaleta milioni 2 ne mitwala nanga olaba kakasha utuwali ogaba naye kubiri bampa yo ekinana lwaki obanchi jeyo manyo kuingira mu money bracket oba weeraga kubakati kakasha utu kubaka tani so kumulisa ku sente nolecho akatambula ako mukajeyo katandika kumacha kuno bono bone bakano ogendo zuka nga kagenze da akabaka kuyiseko paka jezendala zona kweziri ku docket gendo berengo nyigasta bibiri 17 6 bisatu munya hash ja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash ubo ito ja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mwe tantu kriziba kubera ngo siba ku star 217 6 bisatu munya hash ubo ito ja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash tubebere tubebere tubebere bebera no mubebezi ku sita 217 6 bisatu munya hash sibisa buvunanyizwa tanaweza 2 mu 5 tukirizwa kubera ngo siba tujja kwatagana wali akawungezi mbere oku 12 nga mauli egawe de 12 ya 2 yao paka sawe mwe yakawungezi tubera nga tubebera teka teka yona yoyino kubera ngo jigoberera kusaidia yo kale nenda kwerekereza wanatu gena mu program damu esubi ne Nansera Edward Lwalukovu paka wali akaongezeka kwa gali za machama lunch bera bulunch wera
1: akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo.